kasaran, kasaran sokat, kungunan bati cibenat. Katna utne turung nte homuni man balasuhi. Ayayo palawagat, arus karat.